Prodo FM, teman terbaik kamu. Kalau bicara tentang hidup sehat, sebenarnya hampir semua orang itu sudah tahu jawabannya ya, teman Redua, yaitu makan lebih teratur, kurangi makanan manis atau berlemak, dan jangan lupa olahraga. Tapi masalahnya, teman Redua, ada satu hal yang mungkin agak sulit dijalankan, teman Redua, karena kebiasaan-kebiasaan kita itu ternyata tidak cukup cuma modal niat saja, teman Redua. Ada rasa lapar di tengah malam, apalagi ada promo makanan di luar sana, aroma gorengan yang lewat depan mata dan langsung menggoyang iman. Waduh, itu sangat sulit ya. Dan makanya banyak yang bilang hidup sehat itu bukan soal perubahan drastis ya dalam semalam, tapi soal langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, teman Redua. Sesekali menikmati makanan favorit ya pastinya tidak masalah ya, teman Redua. Yang penting tetap seimbang dan tahu batasnya, dan juga tidak berlebihan, teman Redua. Dan ada beberapa menu yang sampai sekarang itu masih jadi guilty pleasure kamu nih, teman Redua. Ya mungkin ada sih, kayak mungkin ayam goreng, mie instan, seblak, es kopi susu, atau mungkin justru gorengan yang susah sekali ditolak, teman Redua. Siapa yang biasanya memilih makanan guilty pleasure gue atau makanan favorit yang orang Indonesia suka, seperti mie instan, apalagi gacoan, seblak, apa segala macam yang pedis-pedis. Waduh, itu juaranya ya anak muda, teman Redua.

0: Omongan Karajo, RRI News.
1: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
2: RRI Digital saja, toh.
1: Sesekali, jazz lah.
3: Semangat ya manggungnya.
4: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
5: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Ada fakta menarik nih teman Radua dari sebuah riset internasional. Ternyata sekitar 92% masyarakat Indonesia itu belum pernah berpergian ke luar negeri. Sementara yang pernah ke negara lain itu baru sekitar 8% teman Radua. Waduh. Bukan berarti masyarakat Indonesia itu tidak punya keinginan untuk jalan-jalan ke luar negeri ya teman Radua. Justru banyak yang bermimpi itu bisa melihat dunia lebih luas, mengenal budaya baru, atau sekedar merasakan pengalaman di negara lain teman Radua. Hanya saja faktor ekonomi masih menjadi salah satu pertimbangan terbesar, karena bagi banyak orang kebutuhan sehari-hari, pendidikan, keluarga, dan berbagai tanggung jawab lainnya tentu lebih diutamakan dibanding biaya perjalanan ke luar negeri teman Radua. Nah, menariknya sebagian besar responden yang belum pernah ke luar negeri itu mengaku tetap ingin pergi jika suatu saat itu ada kesempatan teman Radua. Tapi sebenarnya bepergian itu bukan soal seberapa jauh kita itu melangkah ya teman Radua, karena Indonesia itu sendiri punya banyak tempat luar biasa yang mungkin belum sempat kita kunjungi teman Radua. Mungkin dari Sabang sampai Merauke, dari Raja Ampat hingga Danau Toba, itu masih banyak keindahan yang menunggu untuk dijelajahi teman Radua. Ya mungkin kamu bisa menjadwalkan walaupun bukan ke luar negeri teman Radua, karena tempat di Indonesia itu banyak keindahan, banyak budaya yang harus kamu tahu, banyak wisata yang mungkin belum pernah kamu kunjungi. Ya mungkin bisa diatur jadwalnya ya, kapan sih mau cuti, kapan sih mau liburan, bolehlah sekali-sekali. Nah kalau misalnya suatu hari diberi kesempatan liburan gratis ke luar negeri teman Radua, negara mana sih yang paling kamu kunjungi dan kenapa teman Radua?

yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berongga.

0: tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nomor 2, harga BBM Pertamina 1 Juni 2026 mengalami penyesuaian, teman-teman. 2, ada yang mengalami kenaikan namun juga ada yang turun 3.000 per liternya. Jadi BBM Pertamina ada yang turun harga di awal bulan Juni 2026. Jenis BBM Pertamina yang turun harga itu adalah BBM diesel, yaitu Dex Light dan Pertamina Dex, teman-teman. 2. Bila sepanjang Mei harga Dex Light itu dibanderol 26.000 per liter, maka pada Juni ini harganya 23.000 per liter. Dimana Pertamina Dex itu juga turun dari harga 27.900 per liternya menjadi 24.800 per liternya, teman Radua. Jika BBM diesel Pertamina itu turun harga, BBM jenis Pertamax Turbo justru naik Rp850 per liternya, di mana BBM dengan RON 98 itu dibanderol Rp20.750 per liter dari sebelumnya Rp19.900 per liternya, teman Radua. Sementara itu harga BBM lain seperti Pertalite, Pertamax, Pertamax Green hingga Biosolar tidak mengalami perubahan, di mana Pertamax Green 95 itu dengan harga 12.900 per liternya, Pertamax Turbo itu 20.750 per liter, Biosolar 6.800 per liter, dan Pertamina Dex itu 24.800 per liter, terus Pertamax 12.300 per liter, Pertalite 10.000 per liternya, teman Radua. Turunnya harga BBM diesel Pertamina tentu jadi angin segar ya bagi para penggunanya, teman Radua. Sebab biaya isi BBM untuk mobil sekelas Fortuner hingga Pajero itu bisa sedikit lebih murah lagi, teman Radua, dibandingkan pada bulan Mei kemarin.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio FM teman terbaik kamu, kita masuk di santai siang teman radio di jam 10 lewat 2 waktu Indonesia Timur, yang dimana ada lagu hits yang bakal saya putarkan buat kamu sampai dengan di jam 11 siang. Tidak lupa juga buat kamu teman radio, saya membuka requestan spesial ya di siang hari ini. Mungkin kamu yang lagi masak di rumah, yang lagi kerja di kantor, atau mungkin yang lagi di jalan, bolehlah kamu kirim lagu kesukaan kamu di WhatsAppnya Pro 2 di 082199147873. Biarkan kita dengarkan ya teman Pro 2 lagu kesukaan kamu di siang hari ini, di mana menemani kamu dalam beraktivitas. Ya mungkin kita bisa nyanyi bersama-sama ya teman Pro 2, walaupun suara saya juga agak kurang mau dibilang dari kata bagus lah teman Radua, tapi bisa nyanyi kok. Oke teman Radua, langsung saja saya putarkan dulu lagu hits dan pastinya nanti ada informasi musik juga teman Radua, sambil menunggu requestan kamu di siang hari ini. Ada lagunya NPD yang berjudul Sempurnanya Aku yang bakal saya putarkan buat kamu teman Radua.
3: Pakai ditanya, rugi enggak sih?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
11: Sampai siang di Proudhon FM.

Radio Hit List masih menemani kamu teman Radio di siang hari ini sampai dengan di jam 11 siang nanti. Ya, di mana media sosial itu kembali membuktikan kalau bakat itu bisa ditemukan dari mana saja teman Radio. Jadi kali ini seorang siswi sukses mencuri perhatian lewat cover lagu yang berjudul 1000 Kali yang dibawakannya dengan penuh penghayatan teman Radio. Jadi tidak tanggung-tanggung, videonya itu sudah ditonton jutaan kali dan ramai mendapat pujian dari warga net teman Radio. Nah, yang lebih spesialnya, video tersebut itu juga sampai menarik perhatian sang pemilik lagu, yaitu Gea Indrawari teman Radio. Bahkan nih, Gea Indrawari itu meninggalkan komentar yang langsung jadi sorotan para netizen nih teman Radio. Ini mana momen ini tuh jadi bukti ya teman Radio bahwa media sosial itu bukan cuma tempat hiburan tapi juga bisa menjadi panggung bagi talenta-talenta baru untuk menunjukkan kemampuan mereka nih teman Radio. Ya kamu bisa coba ya, entah itu talenta kamu menyanyi atau mungkin dance atau mungkin menulis, kalian tuh bisa upload di media sosial dan tentunya bisa viral dengan yang positif nih teman Radio. Siapa tahu dari video sederhana yang direkam di sekolah atau mungkin di rumah kamu itu lahir talenta-talenta hebat berikutnya yang tentunya mewarnai industri kreatif musik Indonesia teman Radio.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas sayang, gak apa-apa tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Ini mana lagu-lagu hits dan informasi musik yang menemani kamu sampai dengan di jam 11 siang. Dan tidak lupa juga, kamu bisa request lagu ya. Ya mungkin ada beberapa teman Pro 2 di luar sana yang mau mendengarkan lagu kesukaannya. Boleh langsung kirim aja di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873. Dan beberapa pendengar atau teman Pro 2 sudah bergabung. Ada Ririn yang katanya, selamat siang kak, saya Ririn di kilometer 10, pengen dong request lagunya Ariel Noah yang berjudul Ancika. Okay. Terima kasih Ririn sudah bergabung. Terus ada Selfie juga yang katanya pengen request lagunya Sal Priadi yang berjudul Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Katanya lagi mendengarkan Pro 2 RRI Sorong lewat aplikasi RRI Digital dan lagi di kantor kak, sambil kerja nih dengarkan Pro 2 RRI Sorong. Okay, terima kasih sudah bergabung. Dan juga ada siapa lagi yang sudah bergabung? Waduh, namanya kurang jelas ini teman Pro 2. Mau sebut nomornya tapi gak usah sih. Katanya pengen request lagunya Perunggu yang berjudul Gemilang. Okay, langsung saya putarkan sekaligus 3 lagu. Pastinya satu-satu ya, abis lagunya Ariel, terus Sal Priadi, terus Perunggu. Dan kamu teman Pro 2 yang belum sempat bergabung, pengen denger lagu apa, bebas. Mau lagu mancanegara kah, mau lagu Indonesia kah, mau lagu pop Indonesia Timur kah, atau mungkin lagu yang lain, boleh langsung di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

Pro2FM, teman terbaik kamu, teman Radua, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia itu meminta Raffi Ahmad membantu mencari sosok pembuat lagu viral, yaitu MBG, Mas Bahlil Ganteng. Jadi Bahlil mengatakan ingin memberikan apresiasi kepada pencipta lagu tersebut karena menghargai kreativitas yang melahirkan karya yang ramai diperbincangkan di media sosial, teman Radua. Jadi permintaan tersebut itu disampaikan Bahlil saat berpamitan dengan Raffi dalam video yang diunggah akun Instagram Raffi Nagita 1717 saat keduanya itu menjalani ibadah haji, teman Radua. Jadi dalam unggahan yang sama, Raffi mengatakan dirinya banyak mendapat pelajaran dan cerita hidup dari Bahlil selama menjalani ibadah haji bersama, teman Radua. Jadi melalui keterangan unggahan tersebut, di mana Raffi itu juga menyebut amanah untuk mencari pencipta lagu MBG itu masih terus dijalankan, teman Radua. Jadi sebelumnya Bahlil juga mengaku penasaran dengan sosok di balik lagu yang belakangan ini tuh viral di berbagai platform media sosial nih, teman Radua. Di mana Bahlil mengatakan ingin bertemu langsung dengan penciptanya apabila berkenan, teman Radua. Menurut dia, kreativitas yang muncul di media sosial itu patut dihargai selama digunakan secara positif dan tidak mengarah pada isu-isu sensitif seperti SARA, teman Radua. Jadi Bahlil itu menilai kreativitas warganet itu merupakan bagian dari dinamika media sosial yang harus diterima pejabat publik, teman Radua. Ya, di mana kita tahu lagu MBG Mas Bahlil Ganteng sendiri itu belakangan ini tuh viral di media sosial dan digunakan dalam berbagai konten kreator ya, teman Radua. Jadi berdasarkan penelusuran saya, kayaknya lagu ini tuh menggunakan kayak suara-suara AI enggak sih, teman Radua? Kayaknya iya sih, dengan lirik yang diambil dari kompilasi komentar warganet mengenai Bahlil, teman Radua. Jadi salah satu versi yang populer dibawakan itu oleh influencer Leonardo, teman Radua, melalui akunnya dan telah ditonton puluhan juta kali, teman Radua. So, teman Radua, karena sudah mau jam 11 juga, artinya saya pamit undur diri. Yang dimana nanti di jam 11 ada rekan saya yang akan menggantikan saya dari jam 11 sampai dengan di jam 6 sore, teman Radua. So, teman Radua, saya pamit undur diri pastinya di siang hari ini. Dan terakhir itu saya memutarkan requestan teman Radua yang sudah bergabung. Itu ada Nihaya yang katanya pengen request lagunya Pamungkas yang berjudul Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Oke, terus ada Ardi yang katanya pengen request lagunya Ivan 17 Jangan Paksa Rindu. Oke, langsung saja sekalian saya pamit undur diri, teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada siang hari ini. Nah, teman Pro 2 sudah mulai masuk kerja ya. Sudah mulai beraktivitas lagi di tempat kerja masing-masing. Yang dimana kembali lagi ke rutinitas. Back to rutinitas teman Pro 2 ya. Ketemu lagi sama orang-orang itu ya kan. Menyelesaikan lagi beberapa tugas ya kan. Ketemu lagi sama Mbak Kantin ya. Tapi ternyata satu hal yang paling gak pengen ditemuin sama teman Pro 2 di jam atau di aktivitas kalian yang sudah mulai kembali adalah ketemu sama orang-orang toksik teman Pro 2 ya kan. Ya di kantor saking banyaknya orang dari berbagai macam latar belakang, terkadang kita tidak bisa ini ya menentukan apakah kita harus ketemu sama orang-orang yang baik selalu ya. Karena kita dituntut harus beradaptasi dengan situasi yang ada di kantor. Dan untuk kamu nih yang punya atau bahkan punya teman orang toksik di tempat kamu bekerja atau tempat kamu beraktivitas, nih Rama punya cara hadapi orang toksik tanpa ikut terseret. Yang pertama yang kamu harus lakukan teman Pro 2 adalah kenali tanda-tandanya lebih dahulu. Langkah pertama adalah menyadari situasi, mengutip WebMD beberapa tanda saat berhadapan dengan orang problematik, antara lain merasa dimanipulasi. Ya, sering bingung dengan sikapnya, terus-menerus merasa bersalah hingga tidak pernah merasa nyaman saat berada di dekatnya. Jika kamu merasakan hal ini, bisa jadi kamu sedang berhadapan dengan orang yang tidak sehat secara emosional atau orang toksik. Yang kedua, menghindari konflik memang terasa lebih aman, tapi bukan berarti harus selalu diam. Cobalah menyampaikan ketidaknyamanan secara langsung saat ada perilaku yang mengganggu ditujukan oleh kamu dari orang yang toksik ini. Dengan begitu, ya kamu setidaknya mulai warning nih teman Pro 2 ya. Ke teman kamu yang toksik ini kalau ya kamu tidak suka dibikin seperti itu. Yang ketiga, jangan mudah terpancing reaksi. Orang problematik sering memicu emosi orang lain, entah untuk mencari perhatian atau ingin menang dalam situasi. Karena itu penting untuk mengolah respon diri. Kamu mungkin tidak bisa mengubah orang lain, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana dirimu sendiri teman Pro 2 ya. Yang keempat, tetapkan batasan yang jelas. Nah ini nih, jadi ketika sudah ketemu sama orang toksik, yang jelas jangan lagi mau terlalu dekat sama dia. Buat batasan yang jelas. Dan yang terakhir, coba pahami tapi jangan membenarkan teman Pro 2 ya. Pendekatan empati dapat membantu. Cleveland Clinic menyebut memahami seseorang mungkin sedang menghadapi stres atau masalah pribadi bisa meredakan ketegangan orang tersebut. Tapi jangan sampai bahkan menyita segala energi yang kalian punya hanya untuk peduli dan mengerti orang toksik tersebut.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice yang satu, plus ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
0: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman terbaik kamu.
5: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
6: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
7: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
11: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
10: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
11: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
10: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
11: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
10: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
11: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
10: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
12: Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah.
3: A few minutes later.
2: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Halo Ade, siapa yang jemput?
5: Kenapa kamu nanya?
4: Rumahnya di mana?
5: Kamu nanya.
4: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
5: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
6: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
5: Wow.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

97.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ternyata untuk Piala Dunia tahun 2026 ini ada beberapa aturan baru. Apa sajakah itu? Ini dia informasinya untuk kamu. Yang pertama adalah menutup mulut. Jadi pemain yang menutup mulut dengan tangan, lengan atau kaos dalam situasi konfrontasi akan menerima kartu merah. Kendati demikian, pemain yang menutupi mulut saat melakukan percakapan bisa dengan rekan satu tim atau tim lawan tidak akan dihukum. Aturan ini berlaku setelah Gianluca Prestiana dari Benfica dituduh melontarkan hinaan diskriminatif kepada Vinicius Junior ketika berbicara namun mulutnya ditutup. Prestiani kemudian dijatuhi hukuman larang bermain oleh UEFA. Jadi ketika saling marah-marahan gitu teman Pro 2, itu gak boleh menutup mulut, langsung di kartu merah nih. Jadi pemain yang kedua, pemain yang meninggalkan lapangan atau walk out lantaran memprotes keputusan wasit akan diberi kartu merah. Aturan ini juga berlaku untuk setiap official tim yang mengompori pemain untuk meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes. Tim yang menyebabkan pertandingan dihentikan akan dinyatakan kalah, teman Pro 2. Aturan ini berlaku setelah Senegal meninggalkan lapangan sebagai protes atas hukuman penalti di final Piala Afrika awal tahun ini. Senegal menang 1-0 melalui babak perpanjangan waktu, namun kemudian Maroko dinyatakan sebagai pemenang dengan skor 3-0 karena Senegal walk out ya. Alhasil kayak menang DO gitu teman Pro 2 ya. Peraturan selanjutnya adalah 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang. Wasit akan menerapkan batas waktu aturan 5 detik untuk mengambil lemparan ke dalam dan tendangan gawang. Pengadil akan menghitung mundur dan mengangkat tangan sebagai pengingat. Jika bola tidak dilempar hingga waktu hitung mundur habis, maka lemparan akan diberikan kepada lawan. Sementara jika tendangan gawang tidak dilakukan, maka lawan akan mendapatkan tendangan sudut. 5 detik. Tik ya, wow. Lalu ada aturan lagi tentang pergantian pemain nih. Pemain hanya memiliki waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan ketika papan pergantian pemain muncul di pinggir lapangan. Pemain harus meninggalkan lapangan di titik terdekat pada garis batas lapangan pertandingan. Jika pemain yang diganti tidak meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik, maka pemain pengganti hanya bisa masuk pada penghentian laga pertama setelah 1 menit berlalu. Terdapat pengecualian dalam aturan ini, yakni ketika ada cedera pemain dan masalah terkait keselamatan dan keamanan, itu masih boleh lebih lama ternyata ya. Yang kelima, perawatan cedera di luar lapangan. Pemain yang cedera harus meninggalkan lapangan selama 1 menit setelah pertandingan dimulai. Jika staf medis masuk lapangan untuk merawat mereka, aturan ini tidak berlaku bagi penjaga gawang yang mengalami cedera atau ada benturan antara penjaga gawang dan pemain lain. Benturan antara rekan satu tim yang membutuhkan perhatian, cedera parah seperti kepala atau gigil otak, atau ketika pemain yang cedera akan mengambil tendangan penalti, akan ada aturan khususnya lagi teman Pro 2 ya. Jadi untuk perawatan cedera selain kiper itu dilakukan di luar lapangan. Dan juga jeda turun minum di tengah babak. Jadi akan ada jeda hidrasi selama 3 menit di setiap babak dalam setiap pertandingan. Rehat itu dilakukan pada sekitar pertengahan babak menit ke-22. Wasit diberikan fleksibilitas dalam menentukan waktu jeda. Misalnya ada seseorang pemain cedera membutuhkan perawatan pada menit ke-20, maka wasit bisa memberi arahan untuk jeda hidrasi. Oh, ini yang kemarin sempat dilakukan final Liga Champions waktu Arsenal melawan PSG. Ya, kayak ada jeda di mana mereka minum gitu berdua padahal waktunya belum habis ya kan. Jadi mulai nih diterapkannya jeda turun minum di tengah-tengah babak.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Yang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
11: Iya, tuh aku buang.
10: Kamu jangan buang sembarangan.
11: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
10: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
9: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
0: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
12: Sampai siang di Proudhon FM.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
5: Terima kasih guys sudah belanja.
4: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
10: Seru banget nih. Seru.
11: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
10: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
11: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
10: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
11: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
10: Iya juga ya.
11: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Cuacanya enak banget buat olahraga teman Pro 2 ya. Jadi selamat olahraga deh. Pokoknya buat teman Pro 2 yang lagi free, gak lagi ngapa-ngapain di sore hari ini, karena kabarnya dengan olahraga juga ternyata bisa membuat kamu tampak lebih mudah teman Pro 2 ya. Jadi seperti usia-usia 20-an lah ya. Ada beberapa cara untuk membuat kamu tetap awet muda untuk para pria ini. Yang pertama adalah jangan lupakan perawatan rambut. Rambut merupakan bingkai wajah. Saat usia bertambah, gaya rambut yang dulu terlihat cool bisa berubah menjadi kurang serasi. Jika kamu mulai mengalami kebotakan, pilih opsi gaya rambut yang sesuai. Misalnya potongan lebih pendek, merapikan bentuk, atau bahkan mencukur sangat pendek agar tampilan lebih clean teman Pro 2 ya. Yang kedua, lindungi kulit wajah setiap hari. Skincare tidak cuma buat wanita, kulit pria juga butuh perlindungan dari penuaan dini. Tak perlu produk bejibun, cukup gunakan sunscreen, pelembab, dan lip balm secara rutin, terutama saat aktivitas di luar ruangan. Yang selanjutnya, jaga kebersihan gigi. Ini paling penting teman Pro 2 ya. Karena pertama sih, gigi adalah sesuatu yang sangat penting untuk dijaga kebersihannya. Karena senyum kamu gak akan indah kalau gigi kamu gak dirawat dengan baik. Pakai kacamata dengan frame yang tepat, terus juga bangun kebiasaan sehat seperti sekarang ini, dan hindari merokok mungkin ya, atau membatasi alkohol. Bergerak setiap hari juga bisa menjadi salah satu kebiasaan sehat. Terus lakukan latihan sprint dan perhatikan tekanan darah secara rutin teman Pro 2. Beberapa tips agar membuat kamu tetap awet muda.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
10: Proudhon FM.
0: Teman terbaik kamu.
11: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
12: Aku kopi susu, Mbak.
13: Siap, Mas.
11: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
12: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
11: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
13: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
11: Gaji udah masuk nih.
12: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
13: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
0: Proudhon FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Proudhon FM.
0: Sore ceria. Proudhon FM.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
4: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
5: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
4: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Pro 2 FM.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu, ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, eh, eh.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
11: A few moments later.
10: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
12: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
13: Proudhon FM, sore ceria.
14: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Proudhon FM.
15: Sore Ceria, Proudhon FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Dev, ambulans tuh di belakang. Kasih jalan ah.
4: Ah, biarin aja lah, Kak.
3: Ih, lo mau didenda?
4: Ih, lebay banget sih, Kak.
3: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: FM。
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
2: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
2: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
1: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, teman Brodo dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani kamu semuanya di edisi hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026. Gimana nih rasanya hari pertama beraktivitas kembali setelah kemarin libur panjang ya, lumayan panjang banget dari tanggal 27 sampai tanggal 1 kemarin. Kan panjang banget ya liburnya tuh mau berdua. Gimana nih rasanya? Apakah sudah bisa menyesuaikan dengan ritme pekerjaan ataukah mungkin agak sedikit kagok dan harus beradaptasi lagi ya kan? Tapi enggak apa-apa ya kan? Kamu udah berhasil melewatinya karena ini juga udah jam 6 ya. Pasti di antara kamu juga udah banyak banget yang pulang kerja ya tuh mau berdua. Dan kami berharap semoga hari berikutnya juga berjalan dengan lancar, diawali dengan doa, diawali dengan perasaan yang tenang. Semoga semuanya dikasih kelancaran ya. Oke, teman Pro 2 di jam 6 nanti akan Eka sajikan lagu-lagu religi sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga Kabupaten Sorong.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmat-Nya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.
4: Hanya

الله أكبر الله أكبر الله

dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah Zat yang tidak akan

Wahai teman berdua, tidak terasa senja sudah tiba dan azan maghrib sudah berkumandang. Bagi teman berdua yang beragama Islam yang akan menunaikan ibadah salat maghrib, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga setiap langkah menuju kebaikan, setiap doa yang dipanjatkan dan setiap ibadah yang dijalankan senantiasa membawa ketenangan, keberkahan serta kebahagiaan dalam hidup kita. Untuk sejenak, mari tinggalkan aktivitas yang sedang dilakukan dan sambut panggilannya dengan penuh khusyuk. Semoga hari yang telah dilalui ini menjadi hari yang penuh manfaat dan malam yang akan kita jalani dipenuhi dengan rasa syukur serta semangat baru.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Baik, teman perdua, gimana nih aktivitas kamu seharian ini? Karena kan di tanggal 2 ini ibarat kata tuh hari Seninnya gitu ya, teman perdua. Kemarin kan ada hari Senin tapi libur gitu ya. Jadi jedak-jeduknya hari Senin itu enggak terasa kemarin karena kan sebagian besar kan libur ya. Baru deh semuanya itu terasa di hari Selasa ini ya. Bayangin kemarin ya, kamu habis libur panjang dari tanggal 27 sampai tanggal 1 kemarin, terus kamu masuk di hari Selasa ini. Pasti rasanya kan beda tuh mau berdua. Kita harus beradaptasi kembali. Kita harus istilahnya kayak memulai sesuatu hal yang baru lagi. Dan pasti banyak pekerjaan-pekerjaan yang menanti untuk segera diselesaikan ya tuh mau berdua. Tapi gak apa-apa, karena ini tanggal muda, pasti ada kebahagiaan tersendiri yang bisa teman berdua rasakan ya. Mungkin kemarin lagi belanja-belanja ya kan, karena kan habis gajian ya teman berdua. Belum lagi ada gaji 13 nih buat ASN ya teman berdua, pasti seneng banget ya. Dan Eka harap sih teman berdua semuanya bisa kembali menikmati aktivitas yang menanti teman berdua ya kan. Karena di bulan Juni ini lumayan jarang liburnya ya teman berdua. Kalau yang kalian sih bulan Juni itu cuma libur tanggal 1 kemarin sama tanggal 16, karena kan tanggal 16 itu tahun baru Islam ya. Jadi cuma ada 2 libur itu aja di bulan Juni ini teman berdua ya. Jadi Kak berharap teman berdua semuanya bisa mempersiapkannya dengan baik ya. Malam hari ini teman berdua bisa menyiapkan kira-kira apa sih yang bisa disiapkan untuk besok ya kan, di hari Rabu. Mungkin pakaian kamu ya kan, pakaian, terus kira-kira mau sarapan apa juga semuanya harus disiapkan malam ini ya, supaya besok udah enggak gerasa gerusuk lagi ya, karena kita udah enggak bisa bangun siang lagi teman berdua ya. Faktanya kita harus kembali ke aktivitas lagi, bangun pagi, terus kita harus yang ke kantor ya ke kantor, yang kerja-kerja, yang sekolah juga kembali lagi ke sekolah ya teman berdua. Oke, teman berdua kan masih akan hadir menemani teman berdua semuanya. Pokoknya Eka akan menemani teman berdua sampai nanti tengah malam, di jam 12 malam nanti, tetap di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu. Oh iya, habis ini akan Eka sajikan lagu-lagu timur untuk teman berdua semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salamu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

ketika kamu ke kantor nih, awas jangan sampai kamu salah pilih warna nih, itu nomor 2 ya. Apa kantor atau tempat kerjamu membebaskan soal pakaian nih? Tunggu pro 2, kalau iya, kamu bisa banget menentukan warna apa yang cocok ya, teman pro 2, untuk seragam kamu ya, untuk baju yang kamu pakai sehari-hari saat kamu bekerja. Asalkan itu bebas, rapi, ya kan? Sepatu pun juga tertutup, ya kan? Jadi ternyata nih dalam psikologi warna, warna tertentu itu bisa mempengaruhi suasana hati ya, bisa mempengaruhi perhatian, bisa mempengaruhi nafsu makan dan juga tingkat energi. Ada beberapa warna yang disarankan dikenakan di kantor atau lingkungan kerja atau memprodua. Yang pertama adalah warna hijau, karena warna hijau itu melambangkan kesegaran, keamanan dan juga harmoni ya. Warna hijau pun juga menyejukkan mata dan menghasilkan sedikit ketegangan pada mata ya. Kemudian warna biru. Nah, itulah kenapa banyak juga ya perkantoran yang menggunakan warna biru untuk mempro 2. Karena warna biru itu menyiratkan kebenaran dan juga kebijaksanaan. Warna ini juga memberikan efek menenangkan dan dikaitkan dengan kecerdasan. Jika kamu berada di lingkungan kerja yang penuh dengan gejolak dan drama, cila ya, biru pun bisa jadi warna yang tepat dikenakan untuk meredakan ketegangan itu untuk mempro 2. Kemudian coklat ya, biasanya yang mengenakan baju coklat ini para ASN ya, teman pro 2. Warna coklat ini melambangkan stabilitas sekaligus dianggap warna maskulin. Jika kamu perempuan di lingkungan kerja yang didominasi laki-laki, maka mengenakan warna coklat itu bisa memberikanmu kredibilitas, teman pro 2 ya. Kemudian warna hitam ya. Warna hitam dapat menyampaikan sisi serius dan misterius seseorang. Warna ini pun dianggap elegan dan punya efek melangsing. Kan, waduh bener gak nih? Terus ada juga warna terburuk untuk dipakai di kantor. Nah, ini jangan sampai kamu pakai warna ini nih, tunggu pro 2. Satu, warna kuning ya. Memang warna kuning itu jarang banget sih ada yang pakai ya di kantor, tunggu pro 2. Warna kuning ini mampu merepresentasikan keceriaan dan merangsang kegembiraan. Namun kuning juga dianggap sebagai warna yang kurang stabil. Kamu bisa memberikan terlalu banyak energi buat kantor dan ini membuatmu lemah ya. Kemudian abu-abu teman pro 2. Memang sih katanya abu-abu itu kan kesannya kayak cool gitu ya, terkesan tidak seberat hitam. Namun ternyata abu-abu itu bisa menyiratkan kepasifan, kurang terlibat dan juga kekurangan energi. Kalau suka dengan abu-abu ya kan, coba padukan dengan biru untuk mengimbangi teman pro 2. Kemudian warna merah ya. Warna merah itu melambangkan agresi dan juga gairah, sehingga sangat dicocok ya untuk kencan misalnya teman pro 2. Tapi tidak cocok dikenakan di lingkungan kerja, karena kamu bisa dianggap agak agresif gitu teman pro 2 ya. Itu tadi sedikit tips ya buat teman pro 2. Barangkali malam hari ini kamu menyiapkan baju yang akan dipakai besok ya, kecuali kalau misalnya kantor kamu tuh udah ada seragamnya ya. Kalau kamu dikasih kebebasan untuk seragam, kamu bisa memperhatikan warna-warna yang boleh atau yang tidak boleh untuk dikenakan di kantor teman pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Yes.
5: Apa sih yes?
4: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
5: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
4: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
5: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
4: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Ada apa rame-rame di sana?
8: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
7: Kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
8: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
7: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
8: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Wait, nomor 2, kalau kita sering buka medsosnya itu selalu muncul topik ya atau tips gitu ya. Gimana caranya supaya awet muda tapi ditujukan kepada wanita gitu ya. Jarang banget ada tips awet muda untuk pria ya, nomor 2. Rata-rata kayak gitu, bahkan iklan-iklan pun juga seolah-olah yang awet muda tuh harusnya wanita gitu. Padahal pria pun juga butuh awet muda ya, nomor 2. Jadi di malam hari ini kita akan sedikit ngebahas ya soal topik awet muda khususnya untuk pria atau nomor 2. Minimal bisa tampak prima seperti usia 20-an ya. Kabar baiknya nih, perawatan dasar bisa dimulai dari hal sederhana yang bisa dilakukan setiap hari ya. Ada beberapa tips yang bisa teman perdua terapkan agar tampak prima dan juga tetap bugar dari waktu ke waktu. Yang pertama, jangan lupakan perawatan rambut ya teman perdua. Rambut itu kan bisa dikata bingkai wajah. Nah, saat usia bertambah, gaya rambut yang dulu terlihat cool itu bisa berubah jadi kurang serasi, apalagi kalau misalnya tumbuh uban ya teman perdua. Jika teman perdua mulai mengalami kebotakan misalnya, pilih opsi gaya rambut yang sesuai, misalnya potongan lebih pendek, perapikan bentuknya, atau bahkan mencukur sangat pendek agar tampilan lebih clean ya. Biasanya nih untuk mengatasi uban ya, bagi yang beruban itu pertimbangkan pewarnaan yang dekat dengan warna alami rambut agar terlihat lebih natural teman perdua. Dan kemudian lindungi kulit wajah setiap hari. Skincare itu sebenarnya tidak cuma buat wanita ya teman perdua, tapi kulit pria pun juga butuh perlindungan dari penuaan dini. Tidak perlu produk bejibun kayak yang digunakan perempuan ya. Cukup gunakan sunscreen, pelembab dan juga lip balm secara rutin, terutama saat aktivitas di luar ruangan. Bahan aktif tambahan seperti retinoid pun juga bisa membantu memperbarui sel kulit dan juga menjaga tampilan tetap segar. Kemudian jaga kebersihan gigi. Senyum dan gigi yang rapi itu membuat wajah terlihat lebih menarik dan juga berkarisma. Jadi biasakan sikat gigi dan juga floss secara teratur, lalu gunakan pasta gigi yang membantu memutihkan gigi ya. Apalagi kalau kamu suka rokok dan juga kopi ya teman perdua, itu cepat banget bikin gigi kamu kuning. Jadi kalau bisa sikat gigi teratur, gunakan pasta gigi yang memang untuk memutihkan gigi ya. Kalau kamu pengen lebih cepat, kamu bisa ambil perawatan seperti bleaching gigi ya. Bisa konsultasi langsung ke dokter gigi supaya kamu bisa mendapatkan pertimbangan. Kemudian kalau kamu pakai kacamata ya kan, atau pengen pakai kacamata, kamu harus pilih frame yang tepat ya. Karena penggunaan kacamata itu bisa menyamarkan garis halus di sekitar mata dan memberi proporsi wajah yang lebih muda. Kalau bisa pilih frame plastik yang modelnya modern serta bentuk yang mengarah sedikit ke atas di bagian pelipis agar efek wajah itu terlihat terangkat ya. Hindari model dengan bagian bawah terlalu berat atau lekukan yang cenderung turun, karena itu bisa membuat tampilan lebih berat dan juga mengendur teman perdua. Kemudian bangun kebiasaan sehat. Nah, kalau kamu teman perdua pengen awet muda, jangan cuma ngerawat dari luarnya aja, tapi rutinitas harian seperti tidur yang cukup, makan lebih teratur, minum air putih, menghindari rokok, batasi alkohol, bergerak setiap hari, itu bisa sangat berpengaruh loh teman perdua. Asupan antioksidan seperti V-cetin dan juga quercetin dalam buah beri, misalnya ada apel, kiwi dan juga anggur, itu juga bisa membantu menghancurkan sel-sel yang tidak bagus ya untuk tubuh teman perdua ya. Kemudian perhatikan tekanan darah secara rutin ya, karena biasanya tuh kalau semakin umur kita bertambah ya, apalagi kalau ditambah stres, tekanan darah tinggi itu bisa saja terjadi dan itu bisa mempercepat resiko penurunan fungsi tubuh termasuk proses penuaan otak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, cek tekanan tubuh perdua secara berkala dan selain olahraga, tidur cukup, kelola stres dan batasi alkohol, perhatikan juga kualitas asupan protein dari sumber yang bervariasi, misalnya daging dan juga seafood, kacang-kacangan dan telur agar tubuh mendapatkan nutrisi yang lengkap teman-teman.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

sama berdua. Kalau kita ngomongin soal berkelas ya, kadang berkelas itu seringkali disalah artikan sebagai penampilan serba produk yang mewah gitu ya, barang yang bermerek dan gaya hidup yang glamor. Padahal sebenarnya nih konsep berkelas sendiri itu tuh bisa dipancarkan ya auranya tanpa harus mengenakan sesuatu yang mencolok ya. Kesan berkelas itu justru kerap lahir dari kesederhanaan, dan sejumlah penelitian pun juga membuktikan bahwa kesan ini tidak melulu identik dengan kekayaan materi itu nomor 2. Dalam studi akademik, konsep berkelas itu lebih banyak dikaitkan dengan sinyal status sosial, etika, kecerdasan sosial, serta kematangan emosi. Jadi teman pro 2, kalau kamu pengen dibilang kamu tuh berkelas ya, kamu gak perlu beli produk-produk yang mahal, barang-barang yang mewah untuk bisa kelihatan berkelas gitu teman pro 2 ya. Cukup lakukan beberapa tips yang akan Eka kasih ke teman pro 2 ya. Yang pertama itu adalah memahami etika dan sopan santun. Karena etika sosial dan kemampuan membaca situasi itu berperan besar dalam membentuk persepsi orang lain terhadap kita gitu ya. Orang yang berkelas tahu persis kapan harus berbicara, tidak memotong obrolan, menghargai lawan bicara, dan menghindari sikap agresif saat berinteraksi. Dan kemudian nih, individu yang berkelas itu kebanyakan itu tenang dan tidak reaktif teman pro 2 ya. Individu dengan kecerdasan emosional yang tinggi itu mampu mengontrol emosi dengan baik dan tidak impulsif ya. Sikap yang tenang dalam menghadapi tekanan atau konflik justru membuat seseorang ini tampak jauh lebih dewasa, elegan, dan juga karismatik. Kemudian perlu banget menjaga gaya bicara ya. Karena status sosial seseorang itu kerap dinilai dari gaya bicara, pilihan kata, gestur, serta cara membawa diri. Orang yang berkelas tidak perlu banyak membuat apa ya, membual ya istilahnya. Tidak perlu banyak bicara, mereka cenderung berkomunikasi dengan jelas, santun, dan sama sekali tidak merendahkan orang lain. Kemudian orang yang berkelas juga pandai membaca situasi sosial. Kemampuan beradaptasi itu adalah kunci teman pro 2. Orang berkelas sangat fleksibel dalam menyesuaikan respon dengan kondisi sekitar. Mereka tahu kapan harus bersikap serius, kapan bisa menyelipkan candaan, kapan harus menjadi pendengar yang baik, dan kapan harus menahan diri. Dan orang yang berkelas itu juga punya empati yang tinggi teman pro 2. Perilaku prososial ya namanya, seperti empati dan juga kepekaan terhadap perasaan orang lain itu sangat mempengaruhi penilaian sosial. Orang yang benar-benar berkelas itu tidak akan pernah ngerasa perlu mengecilkan orang lain hanya demi membuat dirinya itu terlihat lebih tinggi dan juga dominan teman pro 2 ya. Dan buat kamu yang pengen tampil berkelas, kamu juga perlu merawat penampilan dan perlu membawa diri dengan baik. Bagaimanapun juga, pakaian dan penampilan luar itu tetap mempengaruhi persepsi awal. Gak harus mewah teman pro 2, tapi cukup penampilan yang bersih, rapi, pakaian sesuai dengan tempat atau dress code, serta pembawaan yang percaya diri itu jauh lebih efektif memancarkan kesan elegan ya. Kemudian kamu juga harus punya kontrol diri yang kuat ya, karena kontrol diri itu berkaitan erat dengan kemampuan menahan dorongan sesaat dan menjaga perilaku. Orang yang memiliki kontrol diri yang kuat itu akan lebih stabil dan dapat dipercaya dan matang saat menghadapi berbagai dinamika sosial. Intinya menjadi berkelas itu bukanlah soal apa yang kamu kenakan atau seberapa mahal sih isi dompet kamu ya teman pro 2, tapi lebih dari itu, karena esensi berkelas itu dibentuk oleh cara kamu memperlakukan sesama, mengelola ego, dan membawa diri dalam kehidupan sehari-hari.

0: berdusta. Bukan hal yang sederhana menulis puisi tersendu tentang kamu.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Baik, Temu Pro 2 kan masih ada menemani Temu Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Temu Pro 2 bagi kamu yang sekarang lagi berkendara. Di malam hari ini tetap berhati-hati dan juga waspada ya Temu Pro 2. Patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, karena biasanya jam segini rambu-rambu lalu lintasnya masih nyala ya Temu Pro 2. Kalau ngomongin soal rambu-rambu lalu lintas nih, Eka tuh baca Temu Pro 2 di sebuah artikel. Katanya ada turis India itu kena denda 28 juta gara-gara melanggar lalu lintas di Swiss. Jadi memang di sana tuh lalu lintasnya tuh ketat sekali gitu ya Temu Pro 2. Ada seorang turis perempuan asal India itu terkejut banget setelah menerima denda lalu lintas sebesar 1,5 lakh rupiah atau sekitar 28 juta setelah kembali dari Swiss. Informasi perihal denda tersebut tiba melalui pos hampir setahun setelah dirinya liburan. Jadi dalam sebuah unggahan di X ya, perempuan yang menggunakan nama Puan Sabdi itu mengatakan tengah berupaya memahami apakah ada cara untuk mengajukan banding, mengurangi atau membatalkan denda tersebut Temu Pro 2. Makanya dia nanya nih di X Temu Pro 2, apakah menerima dan denda pengurangan denda pelanggaran lalu lintas ataukah tidak gitu ya, karena dia baru saja menerima denda pelanggaran lalu lintas dari Swiss beberapa bulan setelah kembali dari liburan. Dengan 1,3 juta tayangan, bayangin itu banyak ya. Unggahan tersebut jadinya viral Temu Pro 2 dan kasus ini juga memicu diskusi di kalangan pelancong India tentang pentingnya memeriksa perjanjian sewa dengan cermat dan memahami peraturan lalu lintas setempat di luar negeri. Perusahaan penyewaan disebut biasanya membebankan denda plus biaya administrasi dan mengabaikannya dapat menyebabkan hukuman yang lebih tinggi atau masalah pada perjalanan selanjutnya ya. Jadi perempuan asal India itu tetap bayar ya Temu Pro 2, tentu saja tetap bayar, tetapi disebutkan dalam surat katanya dia mengajukan keberatan atas denda-denda tersebut gitu ya. Ya gitu sih Temu Pro 2, kalau di Swiss mungkin tampaknya lebih ketat ya Temu Pro 2, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua yang tentunya akan berkunjung ke luar negeri ya, karena setiap negara itu punya aturannya tersendiri, jadi kita harus patuhi aturan-aturan yang ada di negara tersebut, terutama lalu lintasnya ya, karena kan kita selalu kemana-mana gitu ya kalau di luar negeri. Jadi tetap harus hati-hati. Gak cuma di luar negeri, bagi Temu Pro 2 yang ada di Indonesia pun juga harus mematuhi lalu lintas yang ada ya, supaya bukan cuma terhindar dari denda, tapi supaya kita bisa menciptakan lalu lintas yang aman, nyaman, dan bisa tertib gitu Temu Pro 2.

0: mati. Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisanya lagi. Selamat, selamat.
3: Teman terbaik kamu.
4: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
5: Kenapa emang?
4: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
5: Oh gitu.

0: deh, aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat, sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Produweza, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produweza FM.

Siapa nih di antara teman berdua yang ngerasa lapar ya? Kayaknya tadi baru makan ya 1-2 jam yang lalu, tapi perut sudah terasa lapar lagi. Nah, kondisi ini ternyata cukup umum terjadi teman berdua. Bukan selalu berarti tubuh benar-benar kekurangan makanan, itu enggak ya teman berdua. Tapi sejumlah penelitian itu menjelaskan katanya kalau rasa lapar itu tidak hanya dipengaruhi perut kosong, tetapi juga jenis makanan yang dikonsumsi, kadar gula darah, hormon lapar yang bernama grelin, hingga kandungan protein dan juga serat dalam makanan ya. Ada beberapa jenis makanan nih teman berdua yang justru membuat rasa kenyang lebih cepat hilang dan memicu keinginan makan lagi dalam waktu yang singkat teman berdua. Ya, pertama ada makanan ultra proses ya. Makanan ultra proses ini kan umumnya tinggi gula ya, tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, dan terdapat bahan-bahan tambahan tetapi rendah serat ya. Contohnya ada snack kemasan, kemudian mie instan, nugget, sereal manis, minuman bersoda, dessert kemasan, atau fast food lainnya.

makanan tinggi gula sederhana juga dikaitkan dengan rasa lapar yang cepat datang kembali. Contohnya kalau kamu makan roti putih, kue, pastry, permen, sereal yang tinggi gula, makanan tersebut dapat membuat gula darah kamu cepat naik lalu turun dengan cepat mengapro 2. Nah, saat gula darah turun, tubuh kembali mengirimkan sinyal lapar sehingga seseorang ingin makan lagi, terutama makanan manis mengapro 2. Kemudian minuman manis nih, siapa yang suka minuman manis kayak boba dan lain sebagainya, soda, kopi tinggi gula ya kan, atau minuman manis kemasan, itu katanya membuat kenyang itu cepat hilang tuh mapro 2 ya. Jadi setelah kamu minum itu akan membuat kamu pengen makan sesuatu lagi gitu tuh mapro 2. Terakhir ada makanan rendah protein dan serat ya, karena seperti yang kita ketahui protein dan juga serat itu dikenal sebagai dua komponen makanan yang paling membantu mempertahankan rasa kenyang. Jika makanan terlalu dominan karbohidrat sederhana tetapi rendah protein dan juga minim serat, maka seseorang cenderung lebih cepat lapar dan lebih sering ngemil dan mengalami craving makanan di saat-saat tertentu tuh mapro 2. Lalu apa nih makanan yang bisa membantu cepat kenyang lebih lama atau mapro 2? Ada banyak ya, ada telur, kemudian ada oat, ada sayur, ada buah utuh, kacang-kacangan, Greek yogurt, ada ikan, ayam, nasi merah, dan juga kentang.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Beto Ngobrol Deka masih menemani Tom Ngobrol 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya Tom Ngobrol 2. Gak terasa ya, kita sudah kembali lagi menjalani aktivitas tadi pagi sampai dengan tadi sore, ya kan? Gimana nih Tom Ngobrol 2 yang kembali menjalani aktivitas? Apakah Tom Ngobrol 2 ada kendala selama tadi Tom Ngobrol 2 kerja atau ke kampus, ke sekolah, ya kan? Atau menekuni rutinitas yang mungkin sempat terhenti beberapa hari terakhir ini karena liburan yang cukup panjang ya. Biasanya tuh hari pertama setelah liburan itu memang rasanya agak sedikit berbeda, Tom Ngobrol 2. Alarm tadi pagi pasti rasanya juga bakal bikin kamu berat gitu ya, Tom Ngobrol 2. Jalanan juga Eka Soroti juga pagi tadi tuh mulai rame ya. Dan mungkin pikiran kamu juga sesekali teringat suasana santai saat liburan kemarin. Tapi itulah uniknya, setiap liburan tuh pasti akan berakhir dan memberikan ruang untuk memulai babak baru dalam aktivitas sehari-hari Tom Ngobrol 2. Ya mungkin malam hari ini jadi waktu yang tepat ya untuk mengevaluasi hari pertama kita setelah libur panjang. Apakah target hari ini sudah tercapai? Apakah semangat yang dibawa dari masa liburan masih tersisa? Atau justru masih perlu sedikit waktu untuk beradaptasi kembali? Ya terpenting jangan terlalu keras sama diri sendiri Tom Ngobrol 2. Kembali ke rutinitas itu memang butuh proses ya. Jadi tidak harus langsung sempurna di hari pertama. Ya mungkin tadi ada beberapa kendala. Yang penting adalah kita sudah memulai langkah untuk kembali bergerak dan juga produktif, perlahan meninggalkan kesantaian kita kemarin ya Tom Ngobrol 2. Semoga ya liburan kemarin itu bisa memberikan energi baru, cerita baru dan semangat baru untuk menghadapi hari-hari ke depan ya. Pokoknya jadikan pengalaman selama liburan itu sebagai bekal untuk menjalani aktivitas dengan pikiran yang lebih segar dan hati yang lebih ringan. Pokoknya terus semangat untuk Tom Ngobrol 2 yang masih beraktivitas malam ini, yang sedang dalam perjalanan pulang maupun yang sedang menikmati waktu istirahat bareng sama keluarga. Jangan lupa sekarang ada Music Live Chat lagi ya Tom Ngobrol 2 setelah minggu kemarin libur. Music Live Chatnya akan menemani Tom Ngobrol 2 di jam 9 nanti sampai jam 10 malam.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama. Betul,
0: ya. Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Halo.
1: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman Pro 2.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul, MLC. Mas Lelil.
1: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
0: Iya. Kan bisa aja MLC itu, Mas lu cakep.
1: Oh iya gitu. Benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh. Boleh.
0: MLC,
1: Mas lu cakep. Bareng Angga dan Edit gitu ya.
0: Aduh, karena udah lama banget kita ngobrol sih bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya.
1: Grup.
0: Dan grup apa?
1: Indie. Mereka adalah grup sebuah grup dengan genre indie pop. Yang okay. Karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Okay. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita, nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul. Iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday?
0: Kalau hari lain gak ngambil.
1: Iya bisa jadi. Gak ada gitu ya. Nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: satu MLC Music Live Chat
1: masih bareng sama Angga Edit
0: dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shock. Hey,
2: halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam bro. Betul. Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Gitu ya. Coba. Iya. Kalau bukan band pasti nggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band, jadi beda iya, tuh hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya, ya band ya.
1: Kita kenal dulu sama Sunday Shock ya.
2: Oke. Okay.
1: Apa kabar?
2: Baik.
0: Terima kasih. Luar biasa.
2: Apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Yeah. Harusnya bertiga ya.
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. yang satu?
2: Yang satu itu emang di Aceh.
0: Oh, wow.
1: Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, Long Distance Band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Halo, jadi saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
3: Raka.
1: Oke. Okay.
0: Okay.
1: Di yeah. Megang?
3: Megang gitar.
1: Gitar.
0: Oke. Okay.
2: Okay. Ya, aku Mia Sekar, vokalis.
0: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu ya, Pak? Oke, okay, itu okay. Kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, oh gitu. Raka juga orang Aceh. Bahaba. Abage.
2: Aduh.
0: Kaget tiba-tiba ditembak.
1: Nah, itu gue bisa
0: bahasa. Oh bisa. Sorry.
1: Orang Aceh berarti.
3: Iya.
1: Jadi memang Sidik
3: itu teman kecil.
1: Oke.
0: Okay. Oh, wow. Oke. Okay.
3: Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
1: Mm-hmm. Fruity Loops.
3: Oke. Mau nyoba akhirnya.
1: Mm-hmm.
3: Nah, karena jauh jadi kita mainnya Discord. Jadi kita
1: Oh gitu. Gila teknologi, bro.
0: Benar. Wow.
1: Teknologi, gak harus bro.
0: Benar sih.
1: Enggak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu waktu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan babon ya.
1: Tadi sebelum kita ngobrol ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer
0: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
0: Fencing.
1: Oh,
0: okay. Fencing, benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
2: Begitulah.
0: Kok begitu?
2: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh,
3: ternyata nggak jadi.
1: Nggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol, ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mungkin nggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
2: Anggaran. Ah, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shock.
0: Yeah. Alright, tapi kalau ngomongin soal Sunday Shock, ini ada maksudnya ada meaning sendiri nggak sih Sunday Shock? Kenapa Sunday Shock gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak.
0: Okay. Gitu.
2: Karena waktu itu di sebuah
1: Waduh. Once upon a time.
2: Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
3: Soalnya kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih.
0: Oh.
1: Versinya Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shock itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill.
2: Gitu kan, chill.
0: Okay.
2: Vacation apa namanya? Liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut
2: kan. Jadinya shark.
1: Lebih menggigit.
2: Lebih menggigit gitu ya. Jadi Sunday Shock.
1: Oh.
2: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya? Lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan-jangan beda.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oke. Okay. Yeah,
0: okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Bener-bener berbeda sih.
0: Bener sih.
1: Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya. Satunya thriller.
0: Hari Minggu ke pantai dua ketiga.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark enggak gitu. Menggambarkan ya.
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah yuk kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Dari Raka sih. Bagus. Karena
3: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya?
3: Kayaknya.
2: Iya. Yeah.
1: Gak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
3: Akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya? Untuk dinyatuin lah, tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
0: Oh, oke.
2: Okay. Awal-awal sebetulnya. Jadi
1: emang genrenya apa, Mia?
2: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
1: Oke. Okay. Solois-solois lah ya.
2: Okay. Oh, solois-solois. Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada band-nya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh, adalah di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Indie pop.
0: Oh, indie pop.
2: Indie pop, indie rock gitu.
0: Oke. Okay. Alright.
1: Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat.
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Iya.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama, judulnya adalah
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan Sikiran sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sol. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue bilang kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sol itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa
0: sama waduh. Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: cuman
3: chord sama nada gitu.
1: Oke,
0: alright.
1: Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya?
3: Itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Ah, itu.
1: Relate
0: sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus apa? Kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu. Pengennya berkarya deh gitu. Pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya. Biar gak gini-gini aja ya. Biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu. Biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu. Hidup itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Okay. Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja aduh, capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau ke Saino?
0: Ke Saino?
2: Ke Saino itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak
1: denial.
2: Bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
0: benar
2: ya.
1: Ini tentang apa?
0: Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue.
2: Gitu lah.

0: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
1: Betul. Nah ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
2: sebenarnya
1: juga.
2: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you, terus kayak ah I love you too. Yes babe, I love you, katanya. Terus dia bilang ah apa ya, dia ngira apa yang salah ya. Terus dia bilang babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya,
0: kecil gitu. Iya, bukan I love you too lagi.
2: I love you too udah dated ternyata.
0: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
3: Iya, udah.
0: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
3: Love you more, gitu. Bener.
1: Sosit banget sih.
3: Aduh.
0: Jadi itu ya, sebenarnya seremnya itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
1: Sependapatnya
0: juga ya?
1: Sependapat.
0: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga benar. Ini
1: harus
0: ini
1: dong.
0: POV cewek deh. Cewek satu-satunya soalnya.
1: Harus ya? Lah, cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
3: Iya, benar.
0: Jadi ketika ada yang bilang Mia bilang I love you enggak dibalas tuh pasti langsung marah ya. Kata oke gitu.
1: Wah.
0: Bukan dalam itu.
1: Dilecet enggak.
3: Perang dunia tuh di situ.
0: Tapi gimana, enggak semua cowok itu sepeka itu kan, maksud gue. Iya enggak sih? Iya enggak, Raka?
2: Iya. Tuh.
0: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
3: Benar.
0: Karena kekurangan pekaannya itu.
1: Betul.
0: Gitu.
3: Benar sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
0: Harus divalidasi terus sih
3: menurut gue.
0: Oke.
3: Iya kan?
0: Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
3: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana ya proses produksinya nih, karena kan jauh juga kan?
3: Itu dari by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay, kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke CD-nya
4: dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
1: Gokil sih.
2: Bisa wow. Seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendalanya. Banyak ya?
2: Proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya, Kak. Yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo, Kak. Kayak ada.
4: Enggak dong. Di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa? Contohnya apa, Raka?
2: Oh, gue gak tahu masalahnya dia.
1: Lu kemana, Mia?
2: Gue record vokal udah ya.
4: Maksudnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
1: Oh iya. Yes. Yes.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita home record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
1: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate. Gitu. Serius. Di mendetik kemana tuh?
2: Sumpah serius.
1: Itu adalah ambience.
2: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature.
2: Natural banget loh.
1: Iya,
2: ini.
1: Iya.
4: Enggak gitu. Enggak gitu.
1: Itu
4: alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa, cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: Nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
4: Oke. Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si Sidi kan. Dia kan juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh, udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau Sidi harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Kemarin ada, cuman
2: sedikit nggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua doang.
4: Atau cari orang tradisional.
1: Kecuali memang budget cepat.
4: Beda cerita tuh.
0: Keren, Sidik di Discord juga.
1: Gak bisa.
2: Keren, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya. Di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Nggak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya. Terpaksa. Belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: bule banget,
4: iya,
1: tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya,
4: nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan, kayak saya nyanyi itu,
2: contohnya langsung dia sendiri ya, bagus.
1: seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya.
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya.
4: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Betul.
0: Alright.
1: Sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus juga.
2: Promosi sih, karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger gak sih? Jadinya enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak kapan, kalau baru pertama kali denger kan jadinya asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
4: Gitu ya. Produksi juga.
1: Produksi juga. Nah, okay. Se aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Gimana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, situ kadang bingung nih mau ngapain.
1: Tanya Mia dong. Mia kan lebih planner.
2: Gue main sosmed. Gue main operasional. Ngurusin kayu. Gak ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya.
2: Jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya. Ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul.
1: Ruang. Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita
1: Terima kasih ya, bisa bikin band-band indie gitu ya, bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota Indonesia ya. Mudah-mudahan ini bisa bikin semuanya
2: keren,
1: bersemangat.
2: Kita
1: selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu I Love You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan nggak?
1: Oh, di kawinan.
2: Iya benar. Cocok
4: ya. Di kawinan. Gue lagi merenung.
0: Oke. Okay.
4: Sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung.
1: Iya.
4: Tapi udahlah. Buat dia menghayal. Orang lain gitu.
0: Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan tuh.
0: Iya, udah.
1: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip?
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Tapi yang lain udah ada.
2: Yang lain udah ada.
1: Kayak Mia, Nantis Mia udah. Sudah ada ya, bisa dilihat di?
2: Di YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark. Oke, bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat di situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update di situ.
0: Alright.
1: Next akan ada single terbaru lagi apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Wow, produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya,
2: seneng bikin berkarya, lagu, seneng bikin. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
0: Produksinya.
1: Ya untung ada Sidik ya sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gak ada tukang sate, ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai bakso. Gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Rame ya.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Juni.
1: Di?
2: Aduh.
1: Di Jakarta. Jadi kalau yang tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke. Halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
2: Thank you.
0: Sukses selalu buat project-projectnya.
1: Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
2: keren.
4: Gitu. Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda, ya. Emang beda ya.
1: Biasanya lo kalau di interview tanya kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, udah dulu ya Music Gadget-nya ya.
0: Yai, terima kasih Nepal Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, bareng sama Sunday Shark.
1: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yai, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gua Edi Tama pamit, dan juga
1: Sunday Shark pamit.
4: Dadah.
1: Bye-bye.

0: Produza. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produza FM.

kamu berdua tidak terasa malam semakin larut dan hari pertama setelah libur panjang ya akhirnya telah kita lewati. Ya mungkin ada yang merasa hari ini berjalan begitu cepat, ada juga yang mungkin masih berusaha menyesuaikan diri dengan rutinitas yang kembali datang setelah beberapa hari kemarin ya kita menikmati waktu libur. Apapun yang terjadi hari ini, temu berdua kamu layak untuk memberikan apresiasi untuk diri sendiri, karena langkah pertama untuk kembali beraktivitas itu memang seringkali menjadi langkah yang paling menantang ya. Meski belum semuanya berjalan sesuai dengan rencana, mungkin ya setidaknya hari ini kita sudah berhasil melewatinya dengan baik ya. Kini saatnya temu berdua mengistirahatkan tubuh dan juga pikiran, simpan dulu pekerjaan yang belum selesai, lepaskan sejenak segala kesibukan dan nikmati waktu untuk memulihkan energi untuk esok hari. Besok juga masih kesempatan yang baru temu berdua untuk melanjutkan apa yang belum sempat dikerjakan hari ini. Pokoknya aku doakan semoga malam ini menjadi malam yang menenangkan, bisa menghadirkan istirahat yang berkualitas dan mengembalikan semangat untuk menyambut hari esok dengan lebih segar dan juga lebih siap ya. Ya mungkin malam hari ini teman berdua masih ada yang jaga malam kayak Eka ya, kerjanya malam-malam teman berdua ya. Semoga kamu sehat selalu teman berdua, tetap semangat menjalankan kewajiban dan juga tanggung jawab teman berdua. Toh nanti juga pasti akan ada waktu libur ya. Biasanya agak kebalik gitu ya, yang lain libur kamu kerja, di saat orang lain kerja kamu libur ya. Oke teman berdua, tenang aja. Kalau kamu bosan malam hari ini, tetap stay tune aja, menikmati siaran di RRI Pro 2 Sorong sampai jam 12 malam nanti.

Baik, teman Pro 2 masih bersama Eka di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Ada satu requestan nih dari Kak Lara Purnamasari ya. Ada request Tata Janeta Korbanmu. Aduh, ini kenapa nih? Tiba-tiba request lagu galau ya. Semoga kakaknya gak galau ya. Semoga ini cuma sebatas lagu aja yang pengen didengerin sama kakaknya di malam hari ini ya. Tapi ngomong-ngomong soal lagunya Tata Janeta ini ya, lagu ini ceritanya tentang seseorang yang ngerasa jadi korban dari sebuah hubungan yang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Liriknya menyentuh banget dengan karakter vokalnya Tata Janeta yang serak-serak basah gitu ya. Ya, lagu ini tuh mengisahkan tentang seseorang yang ngerasa terluka dan jadi korban dalam sebuah hubungan cinta, menggambarkan perasaan kecewa karena sudah kasih perhatian, kepercayaan, perasaan yang tulus tapi justru mendapatkan pengkhianatan atau perlakuan yang menyakitkan. Aduh, kurang sakit apa nih ya. Dan melalui lirik yang emosional, vokal khas Tata Janeta yang kuat ini berhasil menyampaikan rasa sedih, kecewa sekaligus ketegaran seseorang yang berusaha menerima kenyataan pahit dalam hubungan yang tidak berjalan sesuai harapan ya. Lagunya sedih banget teman Pro 2, tapi mudah-mudahan kondisi Kak Lara ya itu gak apa-apa ya. Semoga baik-baik aja, semoga ini hanya sekedar lagu yang terlintas pengen didengar sama Kak Lara. Semoga gak relate sama kehidupannya. Adekan pun relate, semoga lekas sembuh ya Kak. Sakitnya ya. Oke, teman produk kita langsung dengerin aja. Ini dia Tata Janeta Korbanmu.

Ya, 90,7 FM Tumpro 2 Eka masih hadir menemani kamu. Eka masih stay di sini sampai jam 12 malam ya. Di malam hari ini ada satu requestan lagu, tapi Eka belum mau nyebut lagunya apa. Cuma orang ini tuh lagi apa ya, lagi bersyukur lah ibarat katanya Tumpro 2. Jadi orang ini tuh beberapa kali tuh ngerasa insecure sama Pro 2 ya, karena dia ngelihat pasangan-pasangan di media sosial, termasuk ya temen-temennya gitu ya, rekan-rekannya ya, itu kok romantis banget di medsos ya. Ada yang dikasih bunga, kemudian jalan-jalan sama pasangan, terus ada kejutan-kejutan yang bikin seneng gitu ya. Terus dia bandingin gitu sama Pro 2, kok aku gak kayak gitu gitu ya. Pasanganku kok gak pernah menampilkan diriku di media sosial gitu ya. Kenapa kok aku kayaknya disembunyiin sama pasanganku ini? Apa jangan-jangan? Terus Eka sampai chat juga sama orangnya ini. Kalau aku suruh dia flashback sebentar gitu ya, kira-kira pasangan kamu itu udah menunjukkan kasih sayangnya dengan besar apakah belum gitu ya, selama jadi pasangan kamu gitu ya, itu udah nge-treat kamu segimana gitu ya. Terus dia bilang, ya sebenarnya pasangan aku tuh romantis kak, dia bilang gitu. Pasanganku suka kasih aku sesuatu yang bikin aku seneng, sekecil hal-hal beliin kopi gitu ya, itu bikin dia happy gitu ya. Cuma memang problemnya dia gak ngepost apapun soal si dia gitu ya. Makanya dia insecure, apakah aku kurang cantik ya kan, apakah aku kurang ini kurang itu gitu ya. Dan ternyata pasangannya itu sebenarnya romantis, cuma gak ngepost aja gitu ya. Terus Eka bilang, yang namanya hubungan itu tuh gak perlu bandingin hubungan kamu dengan hubungan orang lain, itu gak perlu ya. Buat yang lagi denger ini ya, ini penting banget. Gak perlu bandingin hubungan kamu dengan hubungan orang lain ya, karena setiap pasangan itu punya apa ya, sisi uniknya masing-masing gitu ya. Mungkin pasangan kamu itu gak ngepost kamu karena saking berharganya kamu gitu ya. Jadi ini penting banget ya, bukan karena kamu jelek dan segala macam, itu enggak gitu ya, tapi karena kamu tuh berharga untuk dipamerin ke orang lain gitu ya. Yang sampai ada yang naksir kamu gara-gara dipost ya kan, akhirnya kamu direbut paksa kan, gak mungkin ya. Ini relate banget sama lagunya Gaya Indrawari, Seribu Kali, yang menggambarkan perjalanan seseorang yang sempat membandingkan hubungannya dengan orang lain ya. Di awal orang ini tuh ngerasa iri banget ngelihat pasangan lain terlihat kayak sempurna banget, saling mencintai dan terlihat begitu bahagia di mata orang-orang. Nah begitu ia melihat pasangannya sendiri, baru ia menyadari bahwa cinta yang dimilikinya tuh sebenarnya juga sangat berharga. Nah kesadaran ini membuatnya tuh ngerasa bersyukur ya, karena melihat seseorang yang mencintainya itu tulus banget, meskipun hubungan ini, hubungan mereka ya kan, mungkin tidak terlihat sempurna yang seperti yang dibayangkan orang lain, tapi ternyata di belakang layar mereka tuh sempurna gitu ya. Bahkan ya mungkin kesempurnaan itu ngelebihin mereka-mereka yang ngepost di media sosial ya. Maka dari itu orangnya ini ya, yang gak mau disebutnya namanya, dia request lagu Gaya Indrawari Tumpro 2, judulnya Seribu Kali. Kita kasih aja ya Tumpro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM. Proudhon FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

lagi yang lagi happening banget, lagi dibicarakan di mana-mana, lagi diputar di mana-mana, viral di TikTok, jadi bahan sound ya. Nah, ini temanya patah hati sih, teman berdua. Jadi mungkin ini ada yang relate ya. Kalau kamu lagi patah hati, lagi jadi pelarian ya, itu relate banget sama lagu ini, teman berdua ya. Jadi lagu bertema patah hati itu selalu punya tempat tersendiri ya bagi penikmat musik Indonesia. Apalagi musik-musik Indonesia ini kebanyakan ballad ya. Jadi lagu-lagunya tuh sedih gitu ya. Nah, lagu ini tuh mengangkat kisah tentang seseorang yang gak sadar cuma jadi tempat singgah aja. Jadi dia tuh hadir untuk mengobati luka, tapi bukan untuk dicintai sepenuhnya. Nah, lirik lagu ini tuh gambarin seseorang yang datang ketika sedang terluka. Nah, kehadirannya tuh seolah mencari tempat aman gitu ya, saat dunianya itu tidak ramah gitu ya. Nah, tokoh dalam lagu ini memberikan seluruh perhatian, ketulusan tanpa diminta, dan ia tuh berharap hubungan yang dijalani tuh bisa tumbuh jadi cinta yang sesungguhnya. Tapi harapan itu perlahan runtuh teman berdua, karena kenyataannya tuh terungkap dirinya tuh cuma jadi pelarian saat orang tersebut disakiti sama orang lain gitu ya. Bagian lirik "kau jadikan aku tempatmu berlari saat dia sakit" itu jadi inti dari lagu ini ya. Jadi kayak apa ya, dijadiin sound itu kayaknya sedih, kecewa, itu terasa banget ya. Dan banyak orang yang bilang lagu ini tuh vibe-nya tuh vibe tahun 2000-an gitu ya. Karena memang apa ya, sebenarnya arasemennya itu sederhana teman berdua, gak terlalu ribet, tapi lagunya tuh ngena banget, liriknya ngena, terus vibe tahun 2000-annya tuh juga kena juga gitu ya. Nah, kesedihannya semakin terasa ketika tokoh lagu itu menyadari bahwa yang diinginkan tuh bukanlah hatinya, ia cuma dianggap sebagai tempat sementara untuk menepi aja. Jadi lagu ini pun juga menggambarkan penyesalan seseorang yang terlalu cepat berharap perasaan tulus yang diberikan itu justru berakhir dengan luka mendalam. Nah, melalui judul ini, pelarian ya, akhirnya Eka spill juga. Jadi melalui judul pelarian dari Kesia ini, pendengar tuh diajak memahami bahwa tidak semua perhatian itu berarti cinta ya. Terkadang seseorang itu cuma hadir untuk mencari kenyamanan sesaat aja gitu ya. Pesan yang disampaikan tuh cukup kuat sama produa dan relevan dengan banyak pengalaman. Dan lagu ini tuh jadi pengingat agar kita ya lebih bijak dalam menaruh harapan pada seseorang ya. Kita langsung aja puterin, ini dia ada Kesia Lefronka, pelarian.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
5: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
3: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
3: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
2: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
3: Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
2: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Code FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Teman Perdua, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Perdua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Manyani, Klademang 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Perdua dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026, melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Terkadang sabar itu pahit, jujur itu sakit, ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit, dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dunia mengikuti agama Ibrahim yang lurus.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
4: Bentar lagi lah, Bu Tri.
3: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
4: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
3: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
4: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
3: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
4: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
5: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmatnya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Ya, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi hari ini ya, Grace menemani kalian teman Pro 2 tepat di tanggal 3 Juni 2026. Dan Grace sudah menemani kalian dari pukul 5 pagi tadi sampai nanti siang teman Pro 2 di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi ya teman Pro 2 yang akan Grace bagikan sepanjang pagi hingga siang nanti teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di pagi ini informasi pertama yang Grace bagikan buat kalian di Spada teman Pro 2, DPD Real Estate Indonesia Papua Barat Daya menggelar rapat kerja daerah 1 di Korpak Villa and Resorts Kabupaten Raja Ampat pada hari Selasa 2 Juni 2026. Rakerda dibuka Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau dan dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan Setda Raja Ampat Yosef Handi Mirino mewakili Bupati, Komandan Kodim 1805 Letkol Infantri Syahrul Usman, Koordinator Regional 3 DPP Rei M. Sadik dan Ketua DPD Rei Papua Barat Daya Edi Filemon. Rakerda 1 mengusung tema sinergi properti dan ekowisata, akselerasi pembangunan hunian layak dan investasi di pintu gerbang Papua. Rapat kerja daerah ini dihadiri Dinas Perumahan dan Permukiman Perwakilan Perbankan dari BPJS Ketenagakerjaan. Ketua DPD Rei Edi Filemon menerangkan bahwa Real Estate Indonesia di Papua Barat Daya adalah organisasi yang termuda. Setelah pengurusan DPD dilantik pada Februari lalu, maka dilakukan kegiatan rapat kerja daerah untuk menyusun berbagai program satu periode ke depan. Menurut Edi, menjadi tanggung jawab bersama untuk menyusun visi ke depan dan membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun kota yang terstruktur. Rei memiliki tanggung jawab membangun daerah sehingga menjadi kawasan yang lebih hidup dan lebih tertata.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
11: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
10: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
11: Iya deh, iya.
10: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
12: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
13: Selamat pagi.

Ya, masih di 9.7 teman pro 2, informasi selanjutnya. Hampir 2 tahun penyidik tindak pidana kasus Kejaksaan Negeri Sorong memeriksa kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2022 untuk Yayasan Pergerakan Pasukan Hijau dan memeriksa hingga ratusan saksi. Akhirnya penyidik menetapkan satu tersangka dari kasus tersebut, yakni Ketua YPPH berinisial JA. Penetapan ini setelah hasil laporan audit BPKP diterima, di mana kerugian negara mencapai Rp596.048.000 dari pagu anggaran sebesar 1 miliar rupiah. Kasubsidik Kejari Sorong Caesar Julio Bulo mengatakan bahwa dana hibah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh YPPH sebagaimana mestinya. Julio mengatakan dalam kasus tersebut pihaknya menetapkan satu tersangka, namun tidak menutup kemungkinan akan ada lagi tersangka lainnya yang diduga kuat adalah pembuat laporan pertanggungjawaban. Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Sorong, JA akan ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di lapas kelas 2B Sorong. JA sendiri dijerat pasal 2 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman pidana selama 15 tahun penjara.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Iya, Lemon Pro 2 masih di 96,7 teman terbaik kamu. Dan tentunya Grace masih berbagi informasi dengan kalian di Sepada. Dan informasi selanjutnya, Lemon Pro 2 dari SMP Negeri 3 Kabupaten Sorong menjadi salah satu sekolah penerima program Indonesia Pintar. Aspirasi anggota DPR RI Dapil Papua Barat Daya Robert Jopi Kardinal SAB tahun 2026. Dari total 427 peserta didik yang terdaftar di sekolah tersebut, sebanyak 309 siswa sudah menerima bantuan PIP. Kepala SMP Negeri 3 Kabupaten Sorong, Regina Baru, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas perhatian pemerintah melalui program bantuan pendidikan yang disalurkan kepada para siswa.

untuk melengkapi data siswa agar mereka dapat diusulkan pada penyaluran berikutnya. Ia juga berharap proses pendataan dapat berjalan lebih baik sehingga seluruh siswa yang memenuhi syarat dapat terakomodasi dalam program bantuan pendidikan pemerintah pada tahun mendatang.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, teman Pro 2 RSUD Selebi Solo Kota Sorong terus mematangkan persiapan menjelang penilaian akreditasi yang dijadwalkan berlangsung pada bulan November 2026. Berbagai langkah pembenahan dilakukan mulai dari kelengkapan dokumen hingga sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat kesehatan. Komitmen tersebut ditujukan melalui kegiatan apel bersama yang digelar di halaman RSUD Selebi Solo Selasa 2 Juni 2026 yang diikuti seluruh pegawai rumah sakit. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan hadiah sebagai bentuk motivasi kepada pegawai yang berperan dalam menjaga budaya kebersihan dan disiplin kerja di lingkungan rumah sakit. Anggota Dewan Pengawas RSUD Selebi Solo sekaligus Kepala BPKAD Kota Sorong, Yoel O. Givelem, menyampaikan apresiasi atas berbagai persiapan yang telah dilakukan manajemen rumah sakit dalam menghadapi proses akreditasi. Menurut Yoel, berdasarkan pemantauan Dewas, tingkat kesiapan rumah sakit saat ini telah mencapai sekitar 80%. Ia optimis seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan sebelum tim superior melakukan penilaian. Sementara itu, Direktur RSUD Selebi Solo Kota Sorong, Dr. Gigi Susi P. Jitmau, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun semangat seluruh pegawai dalam menjaga budaya kerja yang sesuai dengan standar akreditasi. Ia mengungkapkan saat ini persiapan dokumen akreditasi telah mencapai lebih dari 80%, sementara pembenahan sarana dan prasarana sudah memasuki tahap akhir. Fokus berikutnya adalah memperkuat pemahaman dan kesiapan seluruh tim melalui berbagai kegiatan penyegaran. Selain aspek administrasi dan fasilitas, Susi menegaskan pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berbagai keluhan yang disampaikan pasien dijadikan bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Melalui dukungan pemerintah daerah, Dewan Pengawas, serta seluruh pegawai, RSUD Selebi Solo menargetkan dapat memenuhi seluruh standar yang dipersyaratkan dalam akreditasi, sehingga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Sorong semakin meningkat.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

Ya, teman berdua Grace masih menemani kalian di pagi ini. Dan tentunya buat kami yang hari ini beraktivitas di hari Rabu ya, tetap semangat teman berdua di pertengahan minggu ini. Dan juga masih awal bulan sekali ya, tidak terasa kita sudah ada di pertengahan tahun 2026 teman berdua. Tentunya di pagi hari jangan lupa mengucap syukur ya buat hari baru yang sudah kalian terima hari ini teman berdua. Dan pastinya tetap semangat hari ini, menjalani hari ini, be positif teman berdua. Dua apapun yang kalian lakukan, jangan lupa mengucap syukur teman Pro 2. Dan tentunya Pro 2 Sorong terus menemani kalian sepanjang hari ini teman Pro 2 ya, dengan informasi-informasi menarik dan juga musik-musik yang tidak kalah serunya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 96,7 buat kami yang beraktivitas di hari ini. Selamat beraktivitas teman Pro 2 yang lagi perjalanan, dalam perjalanan ke kantor ataupun ke kampus, ke sekolah, hati-hati di jalan teman Pro 2 ya. Jangan lupa helmnya dipakai ya, jaga keselamatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas teman Pro 2 ya. Dan selamat menjalani hari ini dan sambil ditemani dengan Pro 2 Sorong.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Iya, masih di 96,7 teman Pro 2. Dan tentunya ini buat kami yang suka ngopi pagi-pagi nih teman Pro 2 ya. Jadi kapan sih waktu yang tepat untuk minum secangkir kopi teman Pro 2? Dan selain ampuh untuk mengusir rasa mengantuk, kopi juga menjadi bagian dari gaya hidup modern teman Pro 2 ya. Tapi dibalik kenikmatannya juga seringkali muncul kekhawatiran, apakah kebiasaan ngopi setiap hari bisa merusak ginjal atau tidak teman Pro 2. Kabar baiknya teman Pro 2, kopi sebenarnya tidak merusak fungsi ginjal selama dikonsumsi dengan cara yang tepat. Ginjal sendiri kita tahu ya, organ vital yang berfungsi menyaring racun dalam tubuh, dan kinerjanya sangat dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi sehari-hari teman Pro 2. Supaya momen ngopi kalian teman Pro 2 tetap nikmat sekaligus juga jadi investasi kesehatan jangka panjang, ada 4 rambu-rambu penting nih yang wajib kalian terapkan dalam hal meminum kopi teman Pro 2. Pertama, kalian bisa memperhatikan apa saja yang masuk ke dalam cangkir kalian teman Pro 2. Pastinya pilih kopi hitam murni ya, tanpa tambahan gula pasir atau sirup perisa atau juga creamer teman Pro 2 ya. Tambahan-tambahan itu justru yang memicu resiko diabetes dan juga obesitas, yang pada akhirnya teman Pro 2 bisa memperberat kerja ginjal kita teman Pro 2. Kemudian yang kedua nih ya, kopi kan punya sifat diuretik teman Pro 2, yang bisa buat kita lebih sering buang air kecil teman Pro 2. Jadi ini juga jadi apa ya, punya potensi untuk memicu dehidrasi jika tidak diimbangi dengan cairan yang cukup. Untuk mencegahnya nih teman Pro 2, coba kam terapkan rumus 1:1. Artinya apa? Jadi setiap kali kam selesai kasih habis secangkir kopi, habis itu kam balas dengan air putih teman Pro 2, dengan satu cangkir yang sama ya, dengan volume yang sama. Kemudian teman Pro 2, yang ketiga ya, setiap orang yang pastinya punya sensitivitas ya, sama berbeda-beda dengan kafein teman Pro 2. Jadi mungkin ya, orang pertama yang harus mengenali kalian punya sinyal tubuh sendiri. Jadi teman Pro 2, jika kalian setelah minum kopi terus rasa jantung kayak mulai berdebar kencang, tubuh gemetar atau asam lambung mulai naik, itu tandanya untuk segera mengurangi atau menghentikan konsumsi kopi di hari itu ya teman Pro 2, jangan konsumsi berlebihan. Dan buat kami yang punya riwayat medis khusus ya, kayak punya ada batu ginjal yang jenis kalsium oksalat atau juga mengidap hipertensi berat, itu lebih baik ya ekstra waspada ya teman Pro 2, karena kopi sendiri kan mengandung kadar oksalat yang perlu dikontrol ya. Sangat disarankan untuk kalian membatasi asupan kopi harian, dan pastinya harus konsultasi sama dokter spesialis ya, supaya dapat dosis yang aman dan yang sesuai dengan kepunya kondisi tubuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, teman Pro2, selain hobi minum kopi ini ya, bisa jadi itu minum kopi itu jadi salah satu hobi juga ya teman Pro2. Tapi memang rutinitas yang buat padat ya, rutinitas yang padat teman Pro2, buat banyak orang juga menginginkan hobi-hobi baru teman Pro2 untuk menghilangkan stres dan juga pastinya untuk menjaga keseimbangan hidup kita ya. Tapi tidak sedikit orang juga yang bingung ya saat ditanyai hobimu apa ya. Kadang kita kayak hobi, sehobi apa ya? Nonton film kah? Nonton atau baca novel kah? Baca komika? Tapi sebagian dari kita juga tidak tahu ya hobinya itu apa. Ada juga yang masih bingung cari hobi yang sesuai dengan minat bakat nih teman Pro2. Tentunya dengan menemukan hobi yang cocok sebenarnya tidak harus rumit ya. Yang terpenting adalah mengenali diri kita sendiri dan pastinya berani mencoba hal-hal baru tanpa takut gagal nih teman Pro2, atau merasa tidak berbakat. Karena biasa kita rasa coba dulu, tapi pas coba, aduh kayaknya tidak cocok deh. Karena memang kita nih sebagian orang juga bukan tipe yang bertahan lama gitu ya teman Pro2, cepat bosan. Tentunya teman Pro2, yang bisa kalian lakukan adalah mengingat apa aktivitas yang pernah kalian lakukan dan buat kamu tuh senang ya. Mungkin saat kamu masih kecil suka gambar, baca buku, bersepeda, atau sekedar main musik ya teman Pro2. Jadi terkadang memang seiring bertambah usia ya, membuat kesibukan meningkat dan juga pastinya hal-hal yang disukai jadi tertimbun dengan kesibukan teman Pro2. Selain kembali ke masa lalu, kamu juga bisa lihat apa yang terjadi di masa kini teman Pro2. Kamu bisa coba memperhatikan hal-hal yang menarik kamu punya perhatian teman Pro2. Misalnya nih yang suka nonton video masak. Nah ini nih juga mungkin sebenarnya kamu tuh tertarik sama dunia memasak teman Pro2. Atau kamu mungkin suka lihat foto-foto pemandangan. Nah, mungkin saja teman Pro2, fotografi bisa jadi pilihan yang menarik untuk kamu coba teman Pro2. Ya intinya kalau mau coba hobi baru ya yang cocok dengan kamu, jangan ragu-ragu untuk bereksperimen ya teman Pro2. Karena hal ini ya, karena hobi itu tidak selalu ditemukan dalam sekali percobaan teman Pro2. Bisa jadi minggu ini kamu coba untuk masak, tapi sebenarnya kamu tidak sadar kalau ternyata itu bukan kamu punya kesukaan teman Pro2. Atau kamu bisa coba kembali hobi lain ya, sampai kamu ketemu sama hobi yang benar-benar passionnya kalian teman Pro2. Karena memang proses mencoba inilah yang pastinya membantu kamu untuk mengenali apa yang benar-benar kamu sukai teman Pro2. Penting juga untuk punya hobi yang sesuai dengan kondisi dan waktu ya teman Pro2. Tidak semua hobi itu membutuhkan biaya besar atau peralatan mahal. Bisa membaca, menulis, berjalan kaki, belajar bahasa asing atau fotografi teman Pro2 pakai ponsel, itu juga jadi contoh hobi yang bisa dimulai dengan mudah teman Pro2. Pada akhirnya juga memang hobi yang cocok adalah aktivitas yang memang bisa buat kamu jadi lebih semangat, jadi lebih nyaman, dan pasti ingin melakukan tanpa merasa terpaksa gitu ya teman Pro2. Tidak perlu mengikuti tren-tren yang ada ya, atau pilihan-pilihan orang lain, karena hobi sendiri itu sesuatu yang bersifat personal ya, dan unik bagi setiap orang teman Pro2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Ya, masih di 96.7 Teman Pro 2, Grace masih menemani kalian di sepeda ya, di pagi hari ini dengan cuaca yang luar biasa Teman Pro 2, luar biasa cerahnya. Nah, bagaimana nih info cuaca buat kalian yang langsung Grace lansir dari website resmi BMKG ya Teman Pro 2, dan menurut BMKG Teman Pro 2 nanti di jam 8 sampai jam 9 pagi cerah ya Teman Pro 2, seperti yang kita lihat di pagi ini. Di pukul 12 siang berawan Teman Pro 2, terus nanti di pukul 15 akan ada hujan ringan Teman Pro 2. Pukul 18 sampai pukul 21 berawan Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau beraktivitas ya, selamat juga buat kalian, karena memang yang mau beraktivitas di luar ruangan hari ini ya cuacanya cukup baik ya Teman Pro 2, walaupun menurut perkiraan BMKG di jam 15 atau jam 3 sore itu hujan ringan Teman Pro 2. Ya biasalah ya, kalau mendekati sore rada-rada mendung ya, mendekati jam 2, jam 3, jam 4 biasa mendung ya Teman Pro 2. Tapi tidak mengurangi semangat kalian di hari ini, karena dari pagi matahari sudah memancarkan sinarnya dengan sangat luar biasa ya. Tanpa ada awan nih, langitnya bersih sekali Teman Pro 2 ya. Dan tentu saja hari Rabu ini harus tetap semangat Teman Pro 2 ya, apapun yang kalian lakukan di hari ini tetap semangat, karena ini juga sudah pertengahan minggu ya, sudah tanggal 3, sudah hari Rabu, tidak terasa juga nanti sudah hari Kamis, besok Jumat, Sabtu ya libur lagi ya Teman Pro 2 ya. Walaupun minggu ini cuman hari Senin yang libur, tapi sudah jadi kesenangan sendiri ya Teman Pro 2, apalagi di bulan Mei kemarin banyak libur ya, lumayan long weekend ya sampai di tanggal 1 Juni, dan mulai dengan aktivitas baru minggu baru yang belum ada libur ya, liburnya di Sabtu Minggu aja Teman Pro 2. Tapi tetap semangat ya, apapun aktivitas kalian di hari ini, jangan lupa banyak minum air putih, jangan lupa yang belum sarapan, sarapan sudah Teman Pro 2 ya, karena memang sarapan juga penting buat jagakan punya stamina sampai nanti siang Teman Pro 2 ya. Tetap stay tune di 96.7 Teman Terbaik Kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Iya, teman Pro 2 belakangan ini juga memang lagi rame ya soal mengkonsumsi berbagai suplemen ya secara langsung, teman Pro 2. Dan ini berawal dari konten kreator TikTok ya, Reizuka Ari, yang mendadak jadi sorotan teman Pro 2 ya, karena dia mengunggah video yang memperlihatkan dirinya menegak belasan pil suplemen atau vitamin sekaligus nih, teman Pro 2. Dari sisi kedokteran sendiri, teman Pro 2 mengingatkan dampak buruk mengkonsumsi suplemen sekaligus bagi kesehatan tubuh teman Pro 2 ya. Kemudian ada dokter spesialis penyakit dalam Putu Arya Nugraha yang menjelaskan kalau minum belasan suplemen sekaligus tidak bagus untuk tubuh karena bisa menyebabkan overdosis, teman Pro 2. Jadi beliau juga mencontohkan interaksi antar suplemen zat besi dan kalsium yang justru saling mengganggu penyerapan untuk tubuh ya. Kemudian beban pada ginjal dan hati, karena semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi maka akan mengganggu dalam mengeluarkan limbah dari kita punya tubuh, teman Pro 2. Beliau atau dokter ini juga, dokter Arya ya, dia menegaskan kalau ada aturan dalam mengkonsumsi suplemen atau vitamin bahkan harus disesuaikan dengan kita punya kebutuhan tubuh, teman Pro 2. Misalnya nih, kalau kita kekurangan vitamin D, maka bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi, teman Pro 2. Kayak pagi ini, kalau kamu rasa kamu kurang vitamin D, berjemur di bawah sinar matahari pagi ini. Jadi tidak perlu melulu ya untuk minum vitamin atau suplemen, teman Pro 2. Namun ya, jika kalian punya tubuh ini sudah benar-benar lelah atau dalam pemulihan pasca sakit, ini diperbolehkan minum vitamin ataupun suplemen ya, sesuai dengan resep dari dokter, teman Pro 2. Sementara terkait klaim jarang sakit, namun kalau kamu punya sakit itu lama sembuh, teman Pro 2. Dari dokter Arya juga dia bilang kalau itu tandanya kita punya sistem imun atau kekebalan tubuh itu tidak seimbang. Jadi ia kembali mengingatkan untuk pola hidup sehat dan pastinya mengkonsumsi suplemen sesuai dengan kita punya kebutuhan tubuh, teman Pro 2. Jadi memang yang cukup viral ini ya, video influencer ini yang nama aslinya itu kan Ari Kurniawan, teman Pro 2, tapi dia punya nama TikTok itu Reizuka Ari, teman Pro 2. Jadi memang di dalam dia punya video itu dia mengkonsumsi vitamin dengan minuman kolagen. Jadi teman Pro 2, Reizuka ini dia mengaku sering ya setiap harinya itu minum belasan pil vitamin dengan kolagen, teman Pro 2, karena memang dia, menurut dia, kebiasaan minum suplemen sekaligus demi kebugaran tubuh, teman Pro 2. Tapi memang dari anjuran kedokteran sendiri tidak boleh sekaligus ya, teman Pro 2, karena bisa nanti kamu bisa overdosis, teman Pro 2.

membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Iya, teman Prodi Wagres masih menemani kalian di 96.7 ya. Dan kali ini kita mau bahas sesuatu yang memang ada sebagian orang yang percaya kalau ini fakta, ada yang bilang kalau ini mitos ya, teman Prodi. Benarkah ya mata berkedut pertanda kabar buruk atau hanya mitos semata nih, teman Prodi? Jadi memang masyarakat Indonesia ini masih percaya ya kalau tong punya mata berkedut itu artinya tanda-tanda buruk, teman Prodi. Jadi apakah benar ya, teman Pro 2? Jadi sebenarnya teman Pro 2, mata berkedut itu disebabkan karena beberapa hal, kelelahan mata, terlalu banyak kafein, stres, atau juga kurang tidur, teman Pro 2. Jadi dari Dr. Saddam Ismail yang dia kasih beberapa materi ya tentang konten-konten edukasi teman Pro 2 di TikTok soal mata berkedut, teman Pro 2. Biasanya itu disebut dengan eyelid myopia, teman Pro 2 ya, mata berkedut ini namanya kalau menurut dari bahasa kedokteran gitu, teman Pro 2 ya. Kemudian ada beberapa cara mudah ya untuk kalian mengatasi mata berkedut ini, teman Pro 2. Yang pastinya kalian harus cukup istirahat ya, istirahatkan tubuh sama kan punya mata, teman Pro 2. Kemudian batasi atau kurangi kafein, lalu kurangi asupan kafein ya, kayak kopi sama teh itu diusahakan dikurangi, teman Pro 2. Dan yang terakhir jangan lupa kompres mata ya, karena memang dengan kompres mata dengan handuk hangat selama beberapa saat untuk meredakan ketegangan otot mata, teman Pro 2. Tapi memang kalian kalau misalkan terlalu sering ya merasakan ini, langsung saja ke dokter ya, ke dokter mata ya, untuk memeriksakan kalian punya kesehatan mata atau tidak. Jangan sampai ini sudah menyebar ke area wajah ya, dan mata mengeluarkan kotoran dan berwarna merah. Ini hati-hati sekali, teman Pro 2 ya. Jadi mata, mitos mata berkedut itu pertanda buruk, itu hanya mitos ya, teman Pro 2. Faktanya tidak demikian. Faktanya itu karena mungkin kita punya mata capek atau kita terlalu banyak konsumsi kafein, stres, dan kurang tidur, teman Pro 2.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?